Dicen kodal in juno e dilenda jahi ben bendane ina ahojon ojonj vahe nizan ojon haslinj ayonish di ina il inigi.